0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Pemerintah Kota Bogor menyiapkan penggunaan kris untuk pembayaran retribusi parkir di Kota Bogor. Sistem ini diharapkan dapat membuat setoran retribusi dari juru parkir langsung masuk ke kas daerah. Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan rencana tersebut merupakan salah satu hasil pembahasan bersama Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Bank Jabar Banten, dan juga Inspektorat Kota Bogor. Pembahasan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil uji petik dan juga inspeksi mendadak terkait retribusi parkir dan juga juru parkir. Penggunaan kris akan menjadi bagian dari penataan retribusi parkir di Kota Bogor. Selain menyiapkan sistem pembayaran, pemerintah juga telah menyelesaikan seragam dan juga kartu identitas bagi juru parkir dengan dukungan CSR Bank Jabar Banten. Beralih ke informasi lain, teman Pro 2, Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis bergu putra berhasil meraih emas usai mengalahkan Cina. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium di Jepang pada Kamis kemarin. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan juga Muhammad Zaki Ubaidillah. Tampil tanpa beban menjadi kunci Leo Daniel meraih kemenangan. Komunikasi baik membantu mereka mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang. Semangat juang tinggi membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar ketertinggalan 0-2, di mana tunggal putra Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Syobul Fikri tumbang di awal. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yes, Tempro 2, Deli Tambunan is back. Wah, emang dari mana Del? Nggak kemana-mana, saya dari tadi di sini aja Tempro 2 ya. Cuma kan tadi kita habis sama-sama nyimak info Pro 2 ya. Dan saya masih punya informasi-informasi terkini yang mau saya bagi Tempro 2. Pagi hari ini cuacanya nggak terlalu terang di jam 6 ini ya. Di jam 7 ini berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin itu jam segini udah mulai agak terang nih Tempro 2. Mungkin awannya agak tebel, tapi kita gak tahu ya apakah nanti siang atau sore akan hujan. Walaupun tadi perakiran dari BMKG sih ada potensi hujan ringannya Tempro 2. Maka dari itu untuk kamu yang mau beraktivitas, jangan lupa payungnya dibawa, jas hujannya dibawa juga ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum berangkat. Jangan lupa sarapan dulu supaya kamu lebih punya energi untuk menjalankan hari Jumat kamu. Ya sudah kalau begitu Tempro 2, untuk membuat kamu tambah bersemangat, sebentar lagi saya mau kasih lagunya Hozier dengan Too Sweet untuk kamu.

Lagu ini tuh di bagian depannya itu ada suara telepon, terus ada orang yang bilang halo. Nah itu sempat dijadiin quiz sama Bernadia lewat media sosialnya ya. Tapi saya sendiri gak tahu tuh itu suaranya siapa tuh. Nanti kamu dengerin aja lagunya, versi fullnya setelah saya kasih dulu deh lagu dari David Bayu dengan Tembok. Tetap di sini Tom Pro 2, tetap di Spada on Friday.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
0: Sesuatu yang belum.

Tahun Pro 2, perubahan iklim dan juga alih fungsi lahan yang terus terjadi di berbagai belahan dunia membuat banyak nih spesies kehilangan habitat aslinya secara perlahan. Salah satu hewan yang paling terdampak dari fenomena ini adalah koala, Tahun Pro 2 ya. Si hewan lucu asal Australia ini sekarang populasinya semakin menyusut drastis di alam liar. Kondisi memprihatinkan ini menjadi latar belakang lahirnya Save the Koala Day. Peringatan yang digagas oleh Australian Koala Foundation dan jatuh setiap Jumat terakhir di bulan September. Pas berarti kan dengan hari ini Tahun Pro 2 ya. Nah, melalui peringatan ini, AKF atau Australian Koala Foundation ngajak kita nih sebagai masyarakat dunia untuk turut peduli ya dan juga berkontribusi dalam upaya penyelamatan koala beserta habitatnya yang sekarang kian menyusut. Gitu Tahun Pro 2 ya. Sedih sih, saya itu beberapa kali yang lihat ada video yang lewat di FYP saya. Itu ada koala yang harus berjuang di tengah kebakaran hutan, Tahun Pro 2 ya. Untungnya masih banyak orang-orang baik sih, tapi kan kalau cuman sedikit orang baiknya yang mau turun ke hutan untuk menyelamatkan mereka, kayaknya banyak yang ketolong juga tuh. Maka dari itu nih, walaupun kita nggak bisa kesana dan nolong secara langsung, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, salah satunya dengan kampanye di media sosial kita.

Teman Pro 2, zaman sekarang tuh ya, segala hal bisa dikoleksi. Salah satunya adalah rumput dari stadion bersejarah ya. Dan hal ini dimanfaatkan nih sama Manchester United yang menjual potongan rumput Old Trafford seharga 125 pound per buah. Di tengah sorotan kondisi keuangan klub Teman Pro 2 ya. Nah, inisiatif ini diumumkan bersamaan dengan laporan total utang klub yang masih melampaui 1 miliar pound sterling. Buset, gede banget utangnya ya. Nah, potongan rumput dari stadion legendaris itu dijual dalam bentuk souvenir yang dikemas menggunakan kubus kaca. Dan menurut situs resmi klub, penjualan pertama sudah habis terjual. Ada pembelinya Teman Pro 2 gitu. Souvenir ini berasal dari lapangan Old Trafford yang dibongkar untuk pertama kalinya dalam 14 tahun pada musim panas ini. Dan proses ini dilakukan dengan mengangkat permukaan rumput hingga lapangan dikembalikan ke fondasinya. Nah, sebagian rumput yang diangkat kemudian diawetkan dan dijadikan souvenir bagi para pendukung MU. Setiap potongannya itu lucu sih, 7x7 cm ya. Dan ditempatkan di dalam kubus kaca Teman Pro 2. Kemudian ada semacam boxnya. Terus disebut official product Teman Pro 2 gitu. Dan ini menjadi kenang-kenangan bagi para penggemar Manchester United. Gimana nih? Kamu tertarik gak untuk membeli itu? Si potongan rumput dari stadion Old Trafford?

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Teman berdua Avengers Endgame Encore menghadirkan sejumlah adegan tambahan yang menjadi penghubung menuju penayangan Avengers Doomsday pada Desember 2026 mendatang ya. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah kemunculan Loki yang diperankan oleh Tom Hiddleston. Di mana kemunculan ini pun membuat serial Loki kembali menarik perhatian untuk dibahas ya. Kenapa? Karena ada sejumlah peristiwa dalam serial tersebut yang turut membentuk posisi Loki di MCU menjelang hadirnya Avengers Doomsday tahun Pro 2 ya. Jadi memang ada beberapa alasan ya, sebelum kamu nanti nonton Avengers Doomsday, kamu mesti menonton Loki dulu nih si serialnya ya. Yang pertama nih, film Avengers Endgame yang rilis tahun 2019 tampak memiliki akhir yang bahagia, di mana Steve Rogers dan Peggy Carter menari bersama di rumah mereka. Nah, peristiwa ini tuh terjadi setelah Steve pergi ke masa lalu mengembalikan The Stones ke garis waktu mereka masing-masing. Tapi adegan itu justru berbeda di dalam Encore. Pasalnya, tarian Steve dan Peggy tiba-tiba terganggu setelah terdengar ketukan pintu. Kemudian si Peggy membuka, ada Loki yang lagi berdiri di beranda rumah dengan seragam organisasi TVA-nya. Sepertinya nih, Loki sudah mengetahui keberadaan Steve. Sementara itu bagi Steve, Loki seharusnya sudah mati. Dia pun gak tahu nih tentang pelarian Loki dengan Tesseract di tahun 2012 yang kemudian ditangkap oleh TVA dalam serial spin-off Loki. Gitu teman pro 2 ya. Menarik ya, memang nonton Avengers ini tuh kayak semacam menyusun teka-teki teman pro 2. Jadi kalau kau punya waktu, ditonton deh tuh si Loki yang serialnya sebelum nanti kamu menyambut Avengers Doomsday.

Aduh bola mata dari Tera Andini nganterin kita ke jam 8 teman bro 2 ya. Udah pada ngopi belum? Udah pada minum susu belum teman bro 2? Nah, kalau misalnya kamu terbiasa minum minuman yang bikin kamu bersemangat, jangan lupa diminum dulu ya. Kalau misalnya gak sempat minum di rumah, teman bro 2 dibawa pakai tumbler ya, supaya kamu tetap bisa menikmati nih minuman favorit kamu walaupun kamu sibuk teman bro 2. Untuk yang di jalan hati-hati, untuk yang santai-santai di rumah, misalnya hari ini gak punya kegiatan apapun, sempet-sempetin untuk beberes rumah ya, beberes kamar kos kamu, kamar kamu sendiri teman bro 2. Pokoknya lakukan sesuatu yang bisa memberikan dampak positif untuk diri kita. Sedap gak sih? Untuk yang sedang sakit, cepat sembuh ya teman bro 2 ya. Jangan lupa untuk banyak-banyak istirahat, minum air putih yang cukup ya, minum obatnya juga, makannya mesti semangat kalau pengen cepat sembuh. Oke? Okay? Nah, biar kamu tambah semangat nih teman bro 2, saya mau kasih lagu-lagu enak lagi deh. Salah satunya nih, saya mau kasih lagunya Raisa and Barcena dengan Awal Kisah Selamanya teman bro 2. Jangan

Kau bakal dengerin lagunya setelah saya kasih dulu lagu dari Batas Senja dengan Kita Usahakan Lagi. Jadi temenin saya terus ya teman berdua, jangan kemana-mana, pokoknya tetap di Spadon Friday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

0: Semangat bener joggingnya.
1: Iya tuh kudu semangat. Biar tetap sehat nih Bu. Sehat kan mahal.
0: Setuju Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya. Yang ada masuk rumah sakit.
1: Bener. Kalau kata orang mah men sana in corpore sano. Alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
0: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
1: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata ah Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
0: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
2: Ibu mau kemana ini teh?
0: Mau jogging apa? Biar sehat.
2: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
0: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu. Saya ganti lejing macan dulu.
1: Jangan lama-lama ya bu. Keburu panas ntar.

Teman Brodo, belakangan ini istilah superflu ramai diperbincangkan di media sosial ya, menyusul banyaknya laporan kasus penyakit saluran pernafasan. Bahkan nih keluarga saya ada juga nih yang sakit flu-nya lumayan lama, teman Brodo ya. Jadi saya doakan untuk saudara-saudaraku dan juga untuk kamu yang sedang kurang sehat, segera diberikan kesembuhan, amin. Jadi nomor 2 ya, balik lagi nih tentang kasus superflu. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa istilah tersebut tidak dikenal dalam dunia medis, baik oleh Organisasi Kesehatan Dunia maupun Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Penyakit yang dimaksud sebenarnya merujuk pada infeksi virus influenza tipe A atau nomor 2 ya. Dan menurut Kementerian Kesehatan, tidak ada bukti klinis yang menunjukkan virus ini lebih berbahaya dibandingkan jenis influenza lainnya atau nomor 2. Begitu ya. Gejalanya sangat menyerupai infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Masyarakat kadang kebingungan nih untuk membedain antara si influenza tipe A ini dengan si ISPA atau nomor 2 ya. Nah, untuk mengetahui secara pasti jenis virus yang sedang menyakiti saluran pernafasan, memang diperlukan seperti swab antigen atau panel PCR. Dan pemeriksaan ini menjadi penting karena infeksi pernafasan bisa disebabkan oleh beragam mikroorganisme atau nomor 2. Maka dari itu, untuk kamu yang sedang mengalami flu ya, banyak-banyak istirahat, minum obat. Kalau memang sudah lebih dari 2 atau 3 hari, mendingan ke dokter deh biar ketahuan sakitnya apa, sehingga nanti diobatinya bisa secara spesifik tempro 2. Obatnya tepat, penanganannya tepat ya, jadinya bisa cepat sembuh.

Tom Brodo yang punya waktu untuk beres-beres kamar, beres-beres kosan, beres-beres rumah, lakuin deh ya. Karena nih tumpukan barang di rumah atau di ruangan kamu ya, itu bisa mengaruhi perasaan kamu terhadap lingkungan sekitar, bahkan sampai ke diri sendiri. Jadi nih, banyak artikel yang mengatakan ruangan yang berantakan bisa bikin kamu ngerasa cemas, gak berdaya, dan kewalahan setiap harinya. Dan menurut psikolog Dr. Sherry Burkharter, PSYD, dalam tulisan yang disadur dari Psychology Today, ada beberapa alasan kenapa kondisi berantakan memicu stres yang tinggi ya. Pertama, tumpukan barang itu membombardir pikiran dengan rangsangan berlebihan, baik secara visual, penciuman, ataupun sentuhan. Nah, hal ini memaksa indera bekerja ekstra untuk memproses hasil atau hal yang sebenarnya nggak penting ya. Dan kondisi berantakan juga mengalihkan perhatian dari fokus utama kamu nih. Pada akhirnya, kamu akan merasa lebih sulit untuk bersantai dan beristirahat, baik secara fisik maupun mental. Gak jarang, Tom Brodo ya, kekacauan ini menimbulkan perasaan bersalah karena merasa seharusnya bisa lebih rapi. Rasa malu juga kadang-kadang datang nih. Apalagi kalau misalnya ada yang lihat ya, entah itu keluarga kamu atau teman kamu yang tiba-tiba berkunjung. Dan siapapun yang datang ke dalam rumah kamu atau ngelihat kamar kamu. Gitu ya, ruangan yang penuh barang itu akan menghambat aktivitas kamu juga, menghambat produktivitas kamu juga, karena akhirnya menutupi ruang terbuka yang biasanya dibutuhkan untuk berpikir jernih. Jadi yuk, beres-beres deh Tom Brodo ya, biar kamu lebih sehat secara mental dan secara fisik juga.

Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?

Nomor 2, siapa di sini yang hobi minum susu? Susu sapi murni. Wih, itu enak banget tuh ya. Seger nomor 2 ya. Kayak nutrisi ya, bukan cuman hanya kayak kalsium nomor 2. Minum susu setiap hari ini bisa membantu memenuhi kebutuhan protein dan juga nutrisi penting untuk tubuh kamu. Jadi susu ini jadi salah satu minuman yang banyak dikonsumsi sehari-hari ya. Karena minuman ini tuh mudah ditemukan dan kerap dikonsumsi bersama sarapan atau sebagai pelengkap makanan. Kenapa kita merasa enak kalau kita minum susu murni? Karena rasanya familiar ya. Susu juga dikenal punya kandungan nutrisi yang beragam. Maka dari itu nih, susu sering dimasukkan dalam pola makan untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Kayak misalnya 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya itu susu, nomor 2 ya. Gitu. Jadi untuk kamu nih yang pengen tulangnya kuat, yang pengen mencukupi kebutuhan protein, menjaga kesehatan jantung, mendukung kesehatan otak, minum susu deh ya. Sekarang tuh ada juga anak muda yang berbisnis jualan susu murni, teman Pro 2. Di browsing aja pasti ketemu kok. Di Bogor ini banyak teman Pro 2 anak-anak muda yang berbisnis jualan susu murni. Atau kamu bisa langsung datang nih ke peternak susu, peternak sapi, langsung minum. Tapi jangan dari sapinya langsung ya, nggak boleh, harus diolah dulu.

Lagu yang baru aja masuk di playlist Pro 2 FM tahun Pro 2 dari Lava Pratomo, Bilal Indrajaya dan juga The Johnson dengan Terabas ya. Bagus lagunya. Liriknya positif tahun Pro 2, mudah-mudahan bisa menyemangati kamu. Dan lagu itu nganterin kita ke jam 9 waktu Indonesia Barat nih. Cuacanya udah mulai hangat teman Pro 2. Mungkin nanti siangan agak panas ya. Jadi jangan lupa untuk kamu yang mau keluar rumah pakai sunscreen juga deh. Biar kulit kamu tetap terjaga dengan baik ya. Terus air putihnya diminumin juga teman Pro 2 ya. Jangan cuma minum minuman yang berasa dan juga berwarna doang. Air putih mesti dicukupi biar metabolisme tubuh kamu tetap oke di tengah kesibukan kamu. Gitu ya. Ya sudah kalau begitu. Seperti setiap pagi tahun Pro 2 di jam 9 kita bakal punya tema dan juga topik pembahasan. Temanya untuk hari Jumat kita punya budaya. Topiknya apa? Sabar dulu ya, nanti bakal saya share satu persatu poin-poinnya. Yang jelas sebentar lagi saya masih pengen muterin lagu-lagu enak untuk kamu. Salah satunya nih tahun Pro 2 saya punya Afgan dengan Kacamata.

Lagunya bakal kamu dengarkan setelah saya kasih dulu lagu dari Ed Sheeran yang pernah hit di tahun 2017 lalu dengan Shape of You. So, tetap di sini Tompro 2 di Spadon Friday bersama saya Deli Tambunan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yuk teman berdua, kita mulai bahas yuk tentang budaya ya. Dimana bahasa kan menjadi salah satu bagian yang paling dekat dari kebudayaan kita ya. Kita bisa mengenali identitas suatu daerah bukan cuma dari pakaian atau keseniannya, tapi juga dari cara masyarakat berbicara. Gak usah dengan suku lain, gak usah dengan di daerah-daerah provinsi lain ya. Di Bogor aja nih, Sundanya itu macam-macam. Sunda Lewiliang tuh kayak gimana ya kan? Sunda wilayah Cisarua tuh kayak gimana? Itu bisa kerasa tuh perbedaannya tahun berdua ya. Nah, di tengah perkembangan media sosial muncul berbagai istilah baru yang cepat sekali populer di kalangan anak muda. Ada bahasa gaul, singkatan, istilah internet, sampai campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Nah, di sisi lainnya, Indonesia punya ratusan bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari kebudayaan kita. Pertanyaannya nih, di tengah kebiasaan menggunakan bahasa yang sedang tren, apakah anak muda masih merasa perlu mengenal dan menggunakan bahasa daerahnya sendiri? Nah, yuk, kita bahas nih, teman pro 2. Jadi ya, bahasa daerah ini kan punya fungsi yang lebih luas daripada sekedar menyampaikan pesan. Di dalamnya itu terdapat cara masyarakat suatu daerah memandang hubungan keluarga, menghormati orang lain, serta memahami lingkungan sosialnya. Misalnya nih, di dalam bahasa Sunda terdapat tingkatan bahasa yang bisa menunjukkan hubungan antara orang yang berbicara dengan lawan bicaranya. Artinya, ketika kita mempelajari bahasa daerah, sebenarnya kita juga lagi belajar mengenai tata krama dan juga budaya masyarakatnya. Gitu, teman Pro 2 ya. Nanti bakal kita bahas lagi lebih dalam ya, jangan kemana-mana.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Kita mulai bacain WhatsApp dari kamu kali ya, teman bro dua ya. Tentang pertanyaan saya, kalau kamu seberapa sering masih menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada Nadia di Bogor Barat yang bilang, saya justru mulai tertarik bahasa daerah karena sering lihat konten kreator yang menggunakan bahasa Sunda. Jadi menurut saya media sosial bisa jadi cara untuk mengenalkan budaya ke anak muda. Setuju, terima kasih banyak ya. Terus ada juga Raka di Cibinong. Kalau di rumah masih sering pakai bahasa Sunda Del sama orang tua. Tapi kalau sama teman lebih sering bahasa Indonesia campur bahasa gaul. Menurut saya bahasa daerah tetap penting karena dari situ kita tahu asal-usul kita. Thank you Raka ya. Kalau Fajar di Tanah Sareal bilang, menurut aku jangan sampai bahasa daerah cuma dipelajarin di sekolah. Kalau bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari termasuk di media sosial, pasti lebih mau bertahan katanya. Yes, terima kasih banyak Fajar. Sedangkan kalau misalnya Siska di Dramaga bilang, kadang aku ngerti bahasa Sunda tapi kurang bisa ngomongnya. Jadi menurut aku generasi muda harus lebih sering diajak ngobrol pakai bahasa daerah, bukan cuma disuruh menghafal kosa katanya. Oke lah kalau begitu, seru ya teman bro dua. Maka dari itu nih, yuk jangan lupa pakai bahasa daerah dalam keseharian kamu teman bro dua.

Oke lah nomor 2, kita sudahi dulu kebersamaan kita sampai di sini ya. Makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Semoga kehadiran saya, informasi yang saya bagi dan juga lagu-lagu yang saya puterin bisa bikin mood kamu oke dan bisa bikin kamu semangat untuk jalanin hari kamu ini ya. Dan semoga nih kita semua selalu diberikan kesehatan di tengah kondisi cuaca yang masih sering tidak menentu seperti ini dan banyaknya orang-orang yang sakit nomor 2 ya. Kita doakan juga untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dengan minum vitamin kalau perlu nomor 2, makan makanan yang bagus-bagus juga ya, jangan asal-asalan, oke? Kalau gitu, terima kasih banyak. Saya pamitan dulu dan saya tutup dengan lagu dari Surfaces with Sunday Best. Deli Tambunan pamit. Bye bye.

0: Handuk mana nih handuk? Wih, lagi gambar apa, Jo?
1: Biasa, bre. Iseng.
0: Coba lihat. Widih, keren, keren. Cakep.
2: Apaan sih? Bungkus permen doang kali.
0: Sini, coba lihat.
2: Bre, bre. Lu mau ngapain, bre? Kok dicoret-coret sih?
0: Elah, dikit doang kali.
2: Dikit juga coretan kali, bre. Aduh, iseng banget sih lu. Ibu kos ngamuk deh nih.
0: Lah itu, kecil juga sampah kali.
2: Yeh, bawel. Malah nyolot. Yaudah, nih. Nitip, buangin sekalian.
0: Semprul.
2: Buruan, bre. Gantian mandinya.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Produa FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produa. Di siang hari ini ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu pastinya di santai siang hari ini sampai dengan jam 3 nanti teman Produa. Apa kabarnya nih teman Produa di siang hari ini? I hope you well dan masih bersemangat menjalani harinya ya di hari ini. Karena besok apa teman Produa? Besok udah weekend. Pastinya lebih semangat ya, lebih membara gitu semangatnya. Oke deh teman Produa, memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat nih. Untuk kamu yang pengen banget lagu kesukaannya diputerin di siang hari ini, mau request-request boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222. Atau kamu juga bisa gunain nih fitur live chat yang tersedia di RRI Digital, yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan juga App Store teman Pro 2. Dan teman Pro 2, untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini ada Any Song dari Zico. Enjoy teman Pro 2.

Malam Pro 2 udah ada requestan yang masuk nih dari Kak Farhan di Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Farhan di Bogor. Mau request lagunya Raim Laude yang judulnya Komang Kak. Tolong diputerin ya untuk di siang hari ini. Terima kasih katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Raim Laude yang judulnya Komang gitu ya. Dan ini ada request lagi juga yang masuk dari Kak Bahrum. Katanya assalamualaikum, selamat siang Kakak Idel, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini namaku Bahrum dari Jakarta, mau request lagunya Pice Kota yang Bahagia Lagi katanya. Semoga Kakak Idel panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarin rezekinya. Terima kasih banyak Kakak Idel. Sama-sama, nanti aku puterin ya lagu Bahagia Lagi dari Pice Kota, dan semoga doa-doa baiknya berbalik juga untuk Kak Bahrum. Oke kalau gitu, sebelum Bahagia Lagi dari Pice Kota, kita dengerin dulu Komang dari Raim Laude.

masih bacain requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk nih ke WhatsApp-nya kita. Dan kali ini ada dari Kak Fadia yang katanya mau diputerin lagunya 420 yang Mangu. Katanya selamat siang Kak Idel, aku mau request dong lagunya 420 yang Mangu gitu ya untuk diputerin di siang hari ini katanya. Terima kasih Kak Idel, semangat terus siarannya. Terima kasih juga udah disemangatin ya, nanti aku puterin lagunya 420 yang Mangu. Dan ada juga nih requestan dari Kak Cynthia yang katanya mau diputerin lagunya Mahal Ini yang Sial. Ini buat seseorang yang kayaknya masih aku sayang katanya. Semoga selalu bahagia dan semoga juga semua pendengar Pro 2 selalu bahagia katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Sial Mahal Ininya setelah yang satu ini. Ini dia Mangu 420. Enjoy teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Malam Pro 2 udah ada requestan lagi yang masuk ke WhatsApp kita. Dan kali ini ada dari Kak Safira. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Safira di Bogor. Mau request lagunya Hindia yang Kita Kesana katanya. Semoga pendengar Pro 2 hari ini siangnya diberkahi gitu ya, dan penuh dengan semangat. Semangat besok udah weekend katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Hindia yang Kita Kesana. Dan ada juga nih dari Kak Fani di Dramaga, katanya mau diputerin lagunya Miley Cyrus yang judulnya Flowers untuk di siang hari ini. Katanya tolong diputerin Kak Idel, terima kasih. Oke siap, kalau gitu aku puterin Flowersnya setelah yang satu ini. Ini dia Kita Kesana dari Hindia.

0: sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat siang Tuan Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Jumat tanggal 25 September 2026, bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menegaskan aturan Indonesia terkait perlindungan anak kepada CEO sekaligus co-founder Roblox, David Baszucki. Penegasan itu disampaikan dalam pertemuan di kantor pusat Roblox, Silicon Valley, Amerika Serikat pada Selasa 22 September lalu. Mutia meminta Roblox menerapkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas secara konkret terutama untuk melindungi pengguna berusia di bawah 16 tahun. Pemerintah juga meminta Roblox untuk memperkuat verifikasi usia, membatasi interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal, serta mencegah komunikasi beralih ke luar platform. Sementara itu, David Baszucki menyatakan Roblox terbuka menyesuaikan produknya dengan regulasi di Indonesia. Pemerintah menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi aturan nasional.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Menjelang laga Indonesia menghadapi Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026, pelatih timnas Indonesia John Herdman fokus membangun chemistry antar pemain. Herdman menyebut sejumlah pemain di Indonesia sudah sekitar 3 bulan tidak bermain bersama dan kondisi tersebut membuat tim pelatih memanfaatkan waktu yang tersedia untuk membangun koneksi dan pemahaman antar pemain. Herdman menilai proses membangun tim membutuhkan waktu terutama dengan skuad yang baru terbentuk. Pertandingan Indonesia kontra Singapura menjadi bagian dari upaya timnas Indonesia untuk memperkuat performa di turnamen tersebut. Herdman pun terus mempersiapkan skuad Garuda agar para pemain mampu tampil dengan pemahaman permainan yang lebih baik saat menghadapi Singapura. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Dan akhirnya saya Del mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Nggak harus sempurna, nggak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro2 masih barengan sama aku Idel di santai siang hari ini dan masih bacain requestan yang masuk nih dari teman Pro2 dan kali ini ada dari Kak Rifki di Bogor. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Rifki di Bogor. Mau request lagunya Sal Priadi yang Dari Planet Lain untuk nemenin aku aja sih di siang hari ini. Katanya terima kasih Kak Idel. Oke siap, nanti aku puterin ya lagunya Sal Priadi yang Dari Planet Lain. Dan ada juga requestan dari Kanisa, katanya halo Kak Idel, mau request lagu dong yang kayaknya asik banget nih, lagunya Hong dari Nona. Katanya teman aku nih suka banget lagu yang satu ini, hahaha katanya, hahaha tolong diputerin ya Kak Idel, katanya terima kasih. Oke siap, kalau gitu nanti Hongnya aku puterin ya dari Nona setelah yang satu ini. Ini dia Dari Planet Lain dari Sal Priadi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Sultan Pro 2 lanjut lagi bacain requestan dari Kak Marsha di Panduraya. Katanya selamat siang Kak Idel, aku Marsha. Mau request lagunya Kak Hitna Kak yang Titik Nadir. Kayaknya enak didengerin ya, siang-siang menjelang waktu istirahat gitu ya. Slow-slow gitu lagunya katanya. Terima kasih katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya Titik Nadirnya dari Kak Hitna. Dan ada juga nih dari Kak Nanda di Sentul, katanya selamat siang Kak Idel, aku Nanda. Mau request lagunya Adrian Halif yang terbaru, yang 2001 kali. Tolong diputerin ya Kak, lagu ini pokoknya nyangkut banget di kepala aku akhir-akhir ini katanya. Untuk Kak Idel semangat terus siarannya katanya. Oke siap, kalau gitu nanti aku puterin ya 2001 kalinya. Setelah yang satu ini dia Titik Nadir dari Kak Hitna.

92 mendekati pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Di hari ini Tuan Pro 2 kita akan segera bergabung ke Pro 1 RRI Bogor untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat di hari ini dari Masjid Al-Maida di Jalan Raya Semplak hari ini, teman Pro 2. Dan hari ini imamnya adalah Ustadz Riki Maulana Yusuf dan muazin dari Bapak Rudi. Dan untuk itu teman Pro 2, nantinya juga aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian sholat Jumatnya selesai. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan langsung aja kita ikuti siaran silang dari Pro 1 RRI Bogor. Ini dia siarannya.

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzaul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada billahi haqqa jihadi wa tarakna 'alal mahajjatil baydha 'ala tariqatil wadihatil gharra lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Faman yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa man ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allahumma salli wa sallim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fa innahu khairuz zadin yatazawwadu bihil mu'min wa khairul libasin yatazayyanu bihil muslim haitsu qala ta'ala wa libasut taqwa dzalika khair. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, limpahan nikmat sehat jasmani maupun rohani yang saat ini ada pada kita dan alhamdulillah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan untuk beramal saleh tentunya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan segala amal ibadah dan segala amal saleh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumat ilan nur wa ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan kita selaku umatnya dengan memperbanyak solawat kepadanya, dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, insyaAllah di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul udma darinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selaku khatib, kami berwasiat kepada diri kami sendiri, berwasiat dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah senantiasa dan selalu kita tingkatkan baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya menjadi wasilah, mudah-mudahan dengannya menjadi perantara kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqi, yang benar-benar bertakwa, mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mampu pula menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, dalam satu riwayat dijelaskan suatu ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang empat pertanyaan. Satu di antara pertanyaan kepada Ibnu Abbas adalah ma khairul a'mal, wahai Ibnu Abbas, pekerjaan apa yang paling baik? Maka Ibnu Abbas menjawab persis seperti jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang pertanyaan tersebut. Ibnu Abbas pun mengatakan khairul a'mali as-salatu ala waqtiha ay fi awwali waqtiha. Ibnu Abbas menjawab pekerjaan paling baik adalah solat pada waktunya, tepat di awal waktunya. Maka setelah Ibnu Abbas wafat, sampailah pertanyaan ini kepada sahabat sekaligus menantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aikarramallahu wajhah. Imam Ali ditanya, wahai Imam, ma khairul a'mal, pekerjaan apa yang paling baik wahai Imam? Dulu ketika Ibnu Abbas masih hidup, kita bertanya kepada beliau dan almarhum Ibnu Abbas mengatakan bahwa pekerjaan paling baik adalah solat tepat di awal waktu. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, lau su'ilal ulama wal zu'ama wal hukama minal masriq ilal maghrib la ajabu bimisli ma ajaba bihi Ibnu Abbas illa anni. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu aikarramallahu wajhah mengatakan, kalau kalian tanya para ulama,
para cendikia, para hakim dari timur ke barat tentang pertanyaan tersebut, pekerjaan apa yang paling baik, niscaya mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama seperti jawaban Ibnu Abbas, bahwa pekerjaan paling baik adalah sholat tepat di awal waktu. Illa anni, kecuali aku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali ketika ditanya oleh sahabat yang lain pekerjaan apa yang paling baik, maka jawabannya sungguh sangat luar biasa. Imam Ali mengatakan pekerjaan yang paling baik adalah ma yakbalullahu ta'ala minka. Imam Ali mengatakan pekerjaan paling baik adalah pekerjaan amal ibadah, amal soleh yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sedikit, besar maupun kecil. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentu jawaban ini adalah jawaban yang perlu penjelasan yang mendalam. Maka para ulama memberikan konsep, karena sejatinya kita umat Islam tidak akan pernah tahu kapan dan apakah ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin boleh, tapi pastinya tentu kita tidak akan pernah tahu ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa tidak. Namun para ulama memberikan kisi-kisi, para ulama memberikan konsep, sampai keluarlah kalimat syurutu qabulil ibadah, sampai keluarlah kalimat syarat-syarat diterimanya ibadah. Ulama menjelaskan syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah antakuna khalisatan lillah. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka syarat pertamanya adalah hendaknya betul-betul murni, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal lain. Telah sampai kepada kita riwayat tentang tiga kelompok orang-orang dengan amalan yang dahsyat. Satu kelompok orang dengan amalan ahli ilmu, ulama, maka mereka mengatakan kami akan masuk ke dalam surga. Ketika ditanya apa amalan kalian, kami adalah orang-orang alim, kami ulama yang mengamalkan ilmu kami. Namun malaikat mengatakan kalian bohong, kalian berbuat seperti itu bukan ikhlas, hanya ingin dibilang kalian adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang banyak ilmu, ulama, masuklah kalian ke dalam neraka. Kelompok yang kedua tidak kalah hebatnya amalnya, mereka adalah orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memiliki banyak harta, mereka keluarkan hartanya di jalan Allah, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Dengan pedenya mereka mengatakan kami ingin masuk ke dalam surga. Namun kembali jawabannya, bohong, kalian berbuat seperti itu bukan karena ikhlas, tapi karena ingin dibilang seorang dermawan. Kelompok yang ketiga pun tidak kalah hebatnya, mereka adalah orang-orang yang berjihad di medan perang, dikatakan syahid, meninggal karena berjuang di jalan Allah. Namun akhirnya pun mereka dikatakan kalian dusta, kalian seperti itu supaya disebut kalian sebagai seorang pahlawan. Ini akibat daripada tidak ada ikhlasnya dalam hati kita. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ila akhiril ayat. Allah mengatakan dan kita tidak diperintahkan kecuali adalah untuk memurnikan ketaatan atau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syarat pertama. Kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka betul-betul harus ikhlas karena Allah. Maka mengapa riya, ibadah karena ingin dilihat orang tidak diterima, mengapa riya dikatakan sebagai perbuatan yang syirik kecil? Karena riya ibadah bukan karena Allah, tapi karena orang lain. Harusnya ibadah karena Allah. Ketika riya ibadah karena orang lain, sejatinya dia sudah menduakan Allah atau masuk kepada perbuatan syirik. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang kedua kata ulama, kalau ingin ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, antakuna muwafaqah, atau sesuai dengan tata aturannya, maka ibadah itu perlu ilmu. Maka dari kecil kita belajar syarat sholat, rukun sholat, syarat puasa, rukun puasa, syarat sholat, rukun sholat, syarat haji, rukun haji, wajib haji. Kenapa? Karena ibadah itu butuh ilmu, tidak boleh sembarangan. Maka ibadah yang kita kerjakan tentunya harus sesuai dengan Al-Quran maupun hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya mengapa kita harus terus belajar, karena mungkin banyak hal yang belum kita ketahui tentang tata cara ibadah, sehingga bisa jadi orang tidak beribadah karena dia tidak tahu. Maka inilah yang kedua, syarat diterimanya ibadah adalah sesuai dengan aturan, ada panduannya, yang bahasa kita sering kita katakan dengan kaifiyah, tata cara wudu, tata cara mandi wajib, tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Inilah yang kedua yang ulama katakan, kalau ingin diterima ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain ikhlas karena Allah, yang kedua adalah harus sesuai dengan aturan agama, tata caranya harus benar. Maka kalau kedua hal ini sudah dikerjakan, ada harapan dan insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, cukupkah dua ini saja? Mari sama-sama kita belajar kepada hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat menjelaskan tentang seseorang. Kata Nabi, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, dia musafir, padahal musafir itu doanya dikabul oleh Allah. Nabi sampai mengatakan orang ini menempuh perjalanan jauh sampai bajunya usang, sampai rambutnya gimbal, dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan doa dengan mengangkat tangan, doa yang cepat-cepat dikabul, mudah dikabul. Dia mengatakan ya Rabbu, ya Rabbu, ya Allah, ya Allah. Namun kata Nabi, hai para sahabat,
Tahukah kalian sampai sedemikian doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu kenapa orang tersebut tidak diterima doanya, padahal syarat diterima doa sudah sangat mencukupi. Dia adalah seorang musafir, dalam keadaan musafir doa dikabul, dia pun mengangkat kedua tangannya, doa dengan mengangkat kedua tangan lebih cepat dikabul. Tapi mengapa doanya tidak dikabul? Maka Nabi menjelaskan satu persatu. Nabi mengatakan kepada para sahabat, mengapa dia doanya tidak dikabul? Yang pertama Nabi mengatakan, malbasuhu haram. Kata Nabi, mengapa dia tidak dikabul? Pakaiannya, kata Nabi, haram. Yang kedua, matamuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram, kata Nabi. Wa gudiya bil haram, dan dia dikenyangkan dengan perkara yang haram. Maka ujungnya Nabi mengatakan, anna yustajabula, sabda Nabi, bagaimana doanya akan diijabah. Maka inilah yang ketiga, faktor pendukung ibadah kita pastikan halal. Saat ini kita sholat Jumat, dari mulai peci, baju, sarung, sorban, pakaian dalamnya pastikan halal. Maka ketika tidak halal bisa mengganggu, bahkan bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasa, sahur, buka puasa, beli makanan, pastikan uang yang kita pakai adalah uang yang halal. Kenapa? Kalau tidak halal dikhawatirkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kita adalah laki-laki yang diberikan kewajiban beban untuk mencari nafkah, maka berusahalah mencari nafkah yang halal. Tidak perlu gengsi, apapun profesi yang penting halal, insyaallah berkah. Karena berbicara halal tidak hanya bendanya, tidak hanya makanannya, tidak hanya minumannya, tapi yang penting lagi adalah cara kita mendapatkan hartanya juga harus halal. Mungkin kita orang-orang beriman tidak akan mau menyentuh babi. Kita orang beriman mungkin tidak akan mau menyentuh daging anjing. Tapi tatkala uang yang kita dapatkan dengan cara yang mungkin haram, menipu, nyogok, judi, jual beli barang-barang haram, itu pun akan tergolong kepada hal-hal yang haram. Inilah yang ketiga yang ditambahkan oleh Nabi. Maka selain ikhlas karena Allah, selain sesuai dengan aturan agama, pastikan faktor pendukung ibadah kita halal. Kita berangkat haji pakai uang 30-40 juta, berangkat umroh begitu pula uangnya sangat besar. Kalau uangnya halal, insya Allah ada harapan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak halal, khawatir tidak diterima. Bersedekah dengan uang haram, ilustrasi dalam agama mengatakan seperti orang yang bersuci dengan air najis, maka tidak mungkin sah dan tidak mungkin benar. Jangan-jangan bersuci dengan air najis, jangan-jangan berwudu dengan air kencing, berwudu dengan air kelapa saja tidak sah, apalagi dengan air yang najis. Itu ilustrasi orang beramal soleh, berbuat baik dengan hal-hal yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan sekali lagi. Terlebih kita adalah laki-laki yang mencari nafkah, bekerja, apapun pekerjaan kita pastikan halal. Dan yang terakhir tambahan dari kami, setelah ikhlas karena Allah, setelah sesuai dengan aturan agama, pekerjaan kita benar halal, dapat rezeki halal. Yang ketiga, yang keempat tambahan dari kami adalah, jangan sampai sibuk mencari nafkah sampai meninggalkan ibadah. Pekerjaan apapun jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun, ibadah senantiasa harus kita kerjakan. Di daratan, di lautan, bahkan di luar angkasa, kita lihat video astronot daripada Malaysia di kapal Apollo pun dia masih beribadah sholat. Itulah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Sekeras apapun kita mencari nafkah, jangan sampai meninggalkan ibadah. Empat hal ini bekal buat kita supaya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, latihan. Ikhlas adalah proses. Jangan gampang-gampang sedikit, percuma kalau enggak ikhlas. Kalau tidak dilatih, tidak dicoba, kapan mau ikhlas? Maka latihan ikhlas. Begitu pula terus belajar, semangat mencari ilmu supaya ibadah kita benar, karena ibadah harus sesuai dengan aturannya. Begitu pula harta yang kita dapatkan pastikan halal. Kalau punya rumah, rumahnya halal. Kalau punya kendaraan, kendaraannya halal. Kita jajan apa, pakai uang-uang halal, itu mempengaruhi ibadah kita. Jangan lupa sibuk mencari nafkah, jangan sampai meninggalkan ibadah. Yang empat ini kita laksanakan, insya Allah akan membawa keberkahan, kebahagiaan buat kita di dunia, bahkan nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepadanya tentang orang yang berpuasa sepanjang hari dan mendirikan sholat sunat sepanjang malam, tetapi dia tidak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan tidak melaksanakan sholat Jumat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, "Orang ini penghuni neraka Jahannam." Hadis riwayat Tirmizi.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

masih barengan sama aku Idel di santai siang hari ini, nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti teman pro 2. Dan siang-siang gini ya, kayaknya udah pada makan belum nih teman pro 2? Harusnya udah ya. Bukan, bahkan mungkin ada yang kenyang dan melanjutkan aktivitasnya kembali gitu ya. Nah teman pro 2, aku kali ini mau ngomongin soal satu bahan makanan gitu ya, yang kayaknya ini cukup sering gitu ya digunain sama orang Indonesia. Apalagi kalau bukan kentang ya teman pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin soal kentang gitu ya teman pro 2, banyak juga nih makanan-makanan Indonesia ya yang memang menggunakan kentang gitu ya sebagai bahan dasarnya. Nah salah satunya juga mungkin perkedel ya teman pro 2 ya. Tapi kamu tau gak kalau ngomongin soal perkedel nih, katanya perkedel masuk ke daftar makanan pendamping terbaik di Asia versi tes Atlas 2026 ini teman pro 2. Wih, keren ya. Jadi ini di adakannya gitu ya, infonya per 15 September 2026 ini, dan perkedel ini nempatin posisi teratas dengan skor 4,3 poin teman pro 2. Tapi ternyata untuk makanan pendamping di Asia terbaik gitu ya versi tes Atlas ini, nomor satunya selain perkedel gitu ya, ternyata ada makanan-makanan Indonesia lain nih ya yang masuk ke dalam jajarannya juga. Yang kedua nih disusul ada tempe mendoan gitu ya dengan poin 4,2. Dan bahkan juga sambal gitu ya masuk ke dalam poin kelima, menempati poin 4,1. Di bawahnya ada lumpia dan juga tempe goreng. Tapi emang kalau ngomongin soal makanannya Indonesia ya, mau dari makanan berat ya teman pro 2, sampai kayaknya makanan pendamping atau side dish gitu ya, kayaknya gak pernah ada yang salah gak sih, selalu bikin kita tuh kayak apa ya, kayak cinta banget gitu sama makanan-makanannya Indonesia.

1 waktu Indonesia Barat gitu ya. Ini artinya aku harus kasih kamu info-info seputar olahraga di siang hari ini. Nah, ada kabar yang seru nih pastinya buat kamu juga yang mungkin udah gak sabar ya nungguin aksinya Timnas Indonesia hari ini gitu ya. Jelang duel kontra Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026 nih, katanya peluang Garuda untuk menang dinilai cukup terbuka, teman Pro 2. Nah, ini dikutip dari rri.co.id ya. Pengamat sepak bola Indonesia Estu Santoso katanya bahkan optimis banget kalau Indonesia nih bisa ngamanin kemenangan ya, teman Pro 2 ya. Dan pertandingannya sendiri nanti bakal digelar gitu ya di malam ini tanggal 25 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Tapi jangan buru-buru santai ya teman Pro 2 ya. Singapura ini tetap jadi lawan yang wajib kita waspadai juga ya. Apalagi mungkin mereka nih punya pengalaman dan juga kekompakan squad gitu ya yang dinilai itu cukup baik gitu. Jadi kayaknya sih kita siap-siap aja lah ya dukung Garuda kita malam ini gitu ya. Indonesia lawan Singapura, kira-kira siapa nih nanti yang bakal senyum di akhir pertandingan?

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsi terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

masih ngebahas seputar FIFA ASEAN Cup 2026 teman Produa. Dan buat kamu mungkin yang kayaknya penasaran juga ya, kenapa event yang satu ini Stadion Sijalak Harupat nih dipilih sebagai jadi salah satu venue-nya gitu ya. Nah, dikutip dari rri.co.id nih, ternyata katanya alasannya bukan sekedar pilih-pilih stadion yang kayak ya udahlah ini aja gitu ya. Tapi di Menpora kita sekaligus juga Ketum PSSI Bapak Erick Thohir bilang Sijalak Harupat ini dipilih karena berdasarkan dari kesiapan fasilitas dan juga penilaian langsung nih dari FIFA-nya Tuan Pro 2. Dan stadion di Kabupaten Bandung yang satu ini juga punya pengalaman menggelar ajang-ajang internasional gitu ya, termasuk juga pas Piala Dunia U17 di tahun 2023 lalu. Dan Bapak Erick juga katanya mastiin ya kalau kondisi lapangan dan juga fasilitas stadionnya nih udah dinilai baik sama FIFA. Jadi kayak FIFA approve lah ya Tuan Berdua. Jadi kayaknya juga Bandung ini udah siap banget lah ya jadi salah satu pusat pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026 teman Pro 2.

sih? Ada loh. Aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memen Mohaimin, anggota DPC Pertuni Kota Bogor, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara untuk Indonesia.

dan harapannya RRI selalu menayangkan acara tentang pendidikan, terus olahraganya pun ditingkatkan. Seperti dahulu ada kalau di Bogor Persikabo PSP selalu disiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seputar olahraga gitu ya. Dan ini ada kabar yang keren pastinya dari balap go-kartnya Indonesia. Jadi ada pebalap muda Indonesia bernama Muhammad F.A. Wibowo yang katanya kemarin berhasil nih ngamanin tiket ke kejuaraan dunia IAME Warrior Final atau IWF 2026 teman Pro 2. Jadi katanya tiket kemenangannya ini gitu ya didapetin setelah Wibowo nih tampil cukup epic lah ya pastinya ya di IAME Series Asia 2026 di Malaysia. Dan katanya nih dia berhasil menangin 2 balapan gitu ya, dan masing-masing nih pada putaran kelima dan juga keenam. Dan hasilnya Wibowo ini finish sebagai runner up klasemen gitu ya, dan juga menyandang lah ya status Vice Asian Champion 2026 teman Pro 2. Dan katanya sih selanjutnya nanti Wibowo bakalan melaju ya ke IWF 2026 di sirkuit Leopard Viterbo Italia tanggal 19 sampai 24 Oktober mendatang. Keren ya teman Pro 2 ya. Kira-kira sejauh mana gitu ya kiprah pembalapnya Indonesia di panggung dunia di bagian go-kart ini. Kita dukung terus aja ya teman Pro 2, semoga bisa membawa kemenangan untuk Indonesia.

Sempurna atau tidaknya hari ini tergantung pada kamu dan juga tindakan kamu. Ketika kesempurnaan itu tidak dibarengi dengan tindakan, kesempurnaan itu mustahil untuk diwujudkan. Mulailah bergerak dan lakukan perubahan. Kesempurnaan adalah perubahan diri yang kamu lakukan berulang. Tanpa perubahan, kesempurnaan hanya akan menjadi mimpi belaka.

Teman berdua, kadang-kadang tuh aku juga kayaknya berpikir yang sama gitu ya kayak kamu ya. Kalau misalkan kayak nemuin fasilitas umum gitu yang kayaknya kurang oke lah ya. Kayaknya tuh sayang banget gak sih kalau cuma jadi bahan obrolan sehari-hari aja gitu ya. Karena sebenarnya juga kita tuh pengen ada perubahan sebenarnya dari fasilitas-fasilitas umum ini yang biasanya kita pakai kan. Nah makanya nih, kamu bisa banget kirim langsung keluhan kamu dan pertanyaan kamu lewat program Halo RRI Teman Pro 2. Karena program yang satu ini gitu ya bakalan nyampein semua aspirasi kamu gitu ya, dan diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya ada solusinya Teman Pro 2. Dan Halo RRI ini siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya, setiap pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz Hertz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa nih laporin dan infoin gitu ya ke WhatsAppnya mereka di 081-5x4200 atau juga melalui telepon di 0251-831-2450. Jadi daripada cuma jadi obrolan doang ya gak sih Teman Pro 2, kayaknya langsung aja deh dilaporin ke Halo RRI.

Swifties gitu ya. Kayaknya siap-siap deh nih Taylor Swift nih, kayaknya bakal ngasih kejutan-kejutan lagi pastinya ya untuk kamu gitu ya, lewat edisi spesial albumnya yang berjudul The Life of a Showgirl katanya ya. Dan kali ini Taylor nih bilang ada nyiapin 4 lagu baru gitu ya dalam edisi deluxe bertajuk The Life of a Showgirl The Encore. Dan katanya juga yang menarik nih, lagu-lagu ini ternyata bukan berasal dari sesi rekaman album sebelumnya teman Pronua. Jadi Taylor nih ngegarapnya ya bareng dengan Max Martin dan juga Shellback gitu ya, pas mereka lagi ngerayain kesuksesan album Life of a Showgirl. Dan 4 lagunya yaitu Patient Zero, terus juga ada Cleveland, terus ada Pink Clouding, dan juga Babylon teman Pronua. Nah katanya sih info-infonya gitu ya, kabar-kabarnya The Encore ini resmi dirilis hari ini teman Pronua, tanggal 25 September. Jadi kayaknya untuk kamu para Swifties, siap-siap deh dengerin kejutan terbarunya pastinya ya dari Taylor Swift.

Pro 2 buat kamu yang kayaknya Marvel fans gitu ya, kayaknya kamu perlu menyiapkan diri gitu ya untuk bernostalgia nih, karena Avengers Endgame katanya bakal balik lagi ke bioskop lewat versi encore-nya ya, mulai tanggal 25 September 2026 atau hari ini. Tapi jangan kira kayak cuma nonton ulang versi 2019-nya aja ya, karena ada beberapa perbedaan katanya yang bikin versi ini juga jadi lebih menarik. Nah katanya nih, Marvel udah melakukan penyesuaian visual, terus juga ada perubahan-perubahan kecil di salah satu dialognya Tony Stark gitu ya, yang paling bikin penasaran juga katanya ada tambahan materi baru sekitar 4 menit lebih panjang teman Pro 2. Dan katanya materi tambahan ini juga disebut-sebut tuh ada kaitannya gitu ya sama Avengers Doomsday yang katanya memang bakalan tayang nih di bulan Desember 2026 ini. Jadi kayaknya buat kamu dulu yang kayaknya nangis bareng-bareng gitu ya waktu Endgame tayang, sekarang kayaknya udah waktunya nostalgia lagi nih teman Pro 2, tapi dengan kejutan yang baru. Gimana kalau kamu udah siap belum balik ke bioskop?

0: yang tak peka.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh, sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro2, balik lagi sama aku Idel di Santai Siang hari ini. Dan masih dari Info Entertain gitu ya. Dan kali ini kabarnya dari dunia filmnya Indonesia. Dan ini datang nih dari mahasiswa ITB lewat film pendeknya mereka berjudul Meong. Nah ini juga lagi rame banget dan viral banget ya di sosmed teman Pro2 ya. Jadi ada film karya karya Liga Film Mahasiswa ITB dan ini berhasil nih ngeraih Most Inspiring Film Award di Nexin Kid and Youth di Film Festival 2026 di Jakarta. Dan uniknya nih ya, film drama Slice of Life ini punya pemeran utamanya seekor kucing kampus teman Pro2, namanya Siti. Nah jadi ini ceritanya tentang Siti ya, yang nemenin tuh seorang mahasiswa yang lagi ngadepin tekanan pas lagi nyelesain tugas akhir teman Pro2. Dan tahu gak tim produksinya sendiri nih sampai casting hampir 40 kucing di kampus ITB loh, buat nemuin pemeran yang kayaknya pas gitu ya sama film yang satu ini. Nah syutingnya juga katanya gak sembarangan nih teman Pro2 ya. Nih jadi kalau Siti ya atau si kucingnya nih kelihatan udah stres gitu ya, katanya produksinya langsung dihentikan sementara gitu. Jadi ini sebenarnya film yang didasari oleh apa ya teman Pro2 ya, kepedulian juga ya terhadap pemainnya gitu ya, atau aktornya sendiri gitu. Jadi kalau Siti-nya kelihatan stres, produksinya langsung dihentiin dulu sementara. Dan ternyata nih Meong juga bukan cuma gemas ya, tapi bisa jadi prestasi teman Pro2.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

Indonesia Barat atau jam 3 sore di teman berdua ya. Itu artinya aku Idel harus pamit undur diri nemenin kamu di santai siang hari ini teman berdua. Dan teman berdua, aku juga terima kasih banyak untuk kamu tadi yang udah join gitu ya di jam request tadi siang gitu ya. Dan juga aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata selama siaran di siang hari ini, dan semoga informasi yang aku share ke kamu juga bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

kalau menurut aku, siapa lagi kalau bukan Rani Parulian. Wolf Akhir Zaman ini salah satu single terbarunya dari album terbarunya Rani Parulian. Mudah-mudahan kamu juga suka lagu ini ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Tapi kalau ngelihat tema yang sebelumnya dibawa sama Taylor di The Life of a Showgirl, termasuk The Fate of Ophelia yang menyinggung sisi gelap ketenaran dan juga perannya dia sebagai performer, Patient Zero ini disebut-sebut bisa melanjutkan refleksinya soal fame dan kehidupan personalnya. Nah, kira-kira kamu udah langsung dengerin, apa kamu lagi nungguin atau gimana teman berdua single terbarunya Taylor Swift ini, dan apakah kamu suka? Kalau Swifties sih pastinya suka-suka aja ya. Tapi memang gak heran sih kalau setiap single yang dikeluarkan sama Taylor Swift itu jadi big hit, ya gak sih? Kayak memang sudah terkenal sebagai hitmaker Taylor Swift ini, memang harus diakui lagu-lagunya enak-enak sih. Dan let's hope kalau single terbarunya Taylor Swift ini yang dirilis hari ini teman Pro 2 itu segera masuk juga ya ke airplaynya Pro 2 FM Bogor.

belum kamu tahu. Tahu nggak sih? Ada loh aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?

Metrojaya mengimbau masyarakat mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama FIFA Asian Cup 2026. Imbauan ini ditujukan untuk masyarakat yang akan melewati atau menuju stadion utama Gelora Bung Karno. Imbauan ini disampaikan lewat akun Instagram @tmcpoldametrojaya seiring digelarnya FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini berlangsung mulai 25 September hingga 5 Oktober 2026.

single terbaru berjudul Till We're Old secara global di 25 September 2026. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Till We're Old menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026. Lagu ini tersedia di seluruh platform musik digital mulai Jumat 25 September 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ronaldo kembali dapat kepercayaan nih untuk memperkuat timnas Portugal ya di jeda internasional. Walaupun usianya udah 41 tahun, Ronaldo tetap masuk dalam skuad Portugal setelah mencatatkan 3 gol dari 7 pertandingan barengan sama Al Nassr pada awal musim ya. Dan artinya ini adalah sebuah kabar

PD teman berdua. Somehow ya memang apa ya namanya, merasa terhibur dengan lagu-lagunya mereka ya, dengan sarkasnya gitu yang entah kenapa nyampe aja. Gimana kalau menurut kamu single terbaru dari NPD ini kamu suka nggak? Anyway, satu informasi ini soal ada satu fenomena yang sedang terjadi, namanya blue fire atau nyala biru yang muncul katanya sih di sekitaran Kawah Manuk di Gunung Papandayan, Jawa Barat, teman pro 2. Ini dijelaskan sama Badan Geologi, fenomena ini tuh ternyata berkaitan sama pembakaran belerang di area Solfatara di sekitaran Kawah Papandayan saat pengamatan berlangsung gitu. Blue fire mungkin nampak

keunguan ini kelihatan di tanggal 23 September yang lalu dengan sebaran yang cukup luas ada di beberapa titik. Sehari berikutnya, nyala biru kelihatan lebih sedikit dan terkonsentrasi. Dengan warna biru yang udah mulai ada putih-putihnya di sekitar kawah Manuk Papandayan. Jadi nyala ini diinterpretasikan sebagai fenomena blue fire. Ini berkaitan dengan pembakaran belerang di area Solfatara. Dan fenomena ini sebelumnya juga pernah dilaporkan ada di Kawah Baru di Papandayan. Dan menurut catatan pengamatan dari Badan Geologi di kawasan ini dari tahun 2025 juga diamati gitu ya, beberapa kali kelihatan.

0: kemarin terus ngeliat kayak keren banget. Mungkin ini salah satu fenomena yang bisa dibilang bukan hal yang aneh, bukan yang baru terjadi, tapi jarang memang. Dan saat ini tingkat aktivitas Gunung Papandayan tetap ada pada level 1 atau normal berdasarkan pemantauan dari Badan Geologi yang terkini.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

teman-teman berdua, limbah plastik yang selama ini masih jadi isu gitu ya, jadi sampah yang menumpuk. Apalagi limbah kemasan makanan ringan yang bahannya plastik-plastik multilapis atau multilayer plastik, ini sekarang udah jadi sesuatu yang bisa diolah, jadi sesuatu yang berguna, punya material yang punya nilai guna, teman Pro 2. Khususnya di Bali ya, Bali Waste Cycle atau BWC ini mengolah material ini jadi berbagai produk, mulai dari papan nama dan penunjuk arah sampai material yang bisa mendukung pembuatan kaki palsu untuk penyandang disabilitas. Ini sebuah inovasi yang tentunya perlu didukung dan diapresiasi ya. Inisiatif ini dikembangkan sama BWC atau BWC barengan sama berbagai pihak ya, termasuk ada beberapa perusahaan minuman di Indonesia, pemerintah daerah, terus lewat sebuah program PepsiCo Greenhouse Program Asia Pacific 2026. Dia juga kerjasama sama TPS 3R Eka Pancaguna Buana Lestari untuk mengoptimalkan peralatan dan memberikan pelatihan produksi. Jadi mudah-mudahan aja sih ini bisa jadi solusi jangka panjang ya untuk sampah plastik yang tidak bisa diurai secara alami, teman-teman berdua. We don't talk.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres, akhirnya rambut kamu rontok.

Berdua, tahu gak sih kamu kalau ternyata hampir setengah pekerja perempuan itu adalah yang mencari nafkah utama di Indonesia. Dia menanggung 90-100% pendapatan rumah tangga loh. Dan ini data yang dicatat dalam Indonesia Millennial and Gen Z Report 2027. Ini semacam laporan tahunan gitu ya dari IDN Research Institute. Dari riset ini yang mengutip data dari BPS Sakernas mencatat kalau 14,30% pekerja perempuan di Indonesia ini merupakan female breadwinners. Dan di kelompok ini ada 47,65%-nya yang menanggung 90-100% pendapatan rumah tangga. Dan menariknya 51,36% female breadwinners ini berstatus menikah loh teman-teman berdua. Ya, tapi indeks ekonomi, tapi gimana kalau menurut kamu?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dokumenter yang judulnya Naza yang mengangkat kisah tentang Gaza yang ditayangkan di bioskop di lebih dari 50 wilayah termasuk di Indonesia. Teman Pro 2 katanya sih akan tayang film ini sebelum tersedia secara gratis untuk penonton juga di seluruh dunia. Jadi film ini dijadwalkan mulai tayang di bioskop tanggal 28 September nanti. Dan setelah masa penayangan di bioskop berakhir, Naza akan dapat ditonton secara gratis lewat situs The Guardian. Kalau menurut Variety edisi hari Kamis 24 September, Naza disutradarai sama Yuval Abraham dan Rachel Zor yang sebelumnya jadi bagian dari tim pembuat film dokumenter No Other Land. Film ini sempat meraih penghargaan

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Selalu ada mentari baru di setiap pagi. Selalu ada kesempatan baru di setiap hari.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Pro 2 hari ini di tanggal 25 September 2026 diperingati sebagai Hari Apoteker Sedunia ya. Memang kalau kita lihat betapa pentingnya profesi seorang apoteker di dunia ini, setiap resep obat yang ditebus di apotek harus lewat proses panjang ya, untuk memastikan keamanannya, mulai dari pengecekan dosis, interaksi antar obat, sampai tanggal kadaluarsa. Dan di balik proses ini adalah sosok yang jarang dapat sorotan, walaupun perannya krusial juga untuk keselamatan pasien gitu ya. Itu adalah seorang apoteker tenaga kesehatan yang kontribusinya diperingati lewat Hari Apoteker Sedunia atau World Pharmacist Day, teman Pro 2. Peringatan ini digagas oleh International Pharmaceutical Federation untuk mengapresiasi perannya apoteker dan juga ilmuwan farmasi di seluruh dunia ya. Tujuannya biar meningkatkan kualitas layanan kesehatan juga gitu, kalau profesi ini semakin banyak dikenal. Ide untuk menetapkan hari khusus ini pertama kali tuh mengemuka di tahun 2009 saat anggota FIP menggelar pertemuan dewan di Turki dan mengusulkan pembentukan World Pharmacist Day. Tanggal peringatan itu sendiri dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap FIP karena organisasi ini resmi berdiri di tahun 1912, tepat di tanggal yang sama gitu. Sebenarnya sejarah profesi apoteker jauh lebih tua ya. Mulainya itu dari praktek pengobatan tradisional sekitar abad ke-17, teman Pro 2.
1: Kupat tahu, kupas sesuatu yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.370 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Jam. Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan Negersandaru, teman Produ malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produ seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produ, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produ. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produ, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produ, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produ, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ, kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Produ. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
3: Halo.
2: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
3: Gini, Mas.
2: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
3: Sehat, alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
2: Jadi, kumaha deh, Mang?
3: Alhamdulillah.
2: BTW, ini lagi pada di mana nih, Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
3: Kalau saya lagi di Bandung, di studio.
2: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
4: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
2: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
4: Di daerah Blok M.
2: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
4: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
2: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
3: Iya, betul.
2: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
3: Cikal, siapa yang jawab?
2: Nah, siapa tuh?
4: Pak Yana, vokalis.
2: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
3: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
2: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
3: Iya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
2: Oke. Okay.
3: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
2: 457. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
3: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
2: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang? 457.
3: Iya.
2: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
4: Lebih ke gang gitu.
3: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
2: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Okay. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Produ ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
3: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman sekali traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
2: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
3: Deden Kardun, Mas, itu, Mas.
2: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
3: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
2: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
3: Harusnya ada, Mas.
2: Biar.
3: Jangan sih.
2: Kenapa emang?
3: Kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Deden ngobrol, Mas, bener kasihan ke Masnya
2: nanti. BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
3: Gitaris.
2: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
3: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
2: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
3: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
2: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gue buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, boleh. saya aja yang cerita nih. boleh siapa jadi, nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Tempat nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkrol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Judulnya menang untuk kalah.
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga, nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh
2: unggas ya Mas.
0: Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
1: Tungguin dulu ya.
0: Tapi tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
0: Serius dia. Dikasih burung?
2: Iya. Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya. Ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan maksudnya dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya yeah, dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya? Juga,
2: dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya Mas, betul.
0: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
2: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
2: terus
0: nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin tuh. Petrol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, his.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, Mas.
0: Tapi bayanglah gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya. Sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Ya,
0: Widi.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga, dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke. Dan Sistri 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
2: Nah ini karena Cikal yang nulis liriknya jadi
0: silakan Kang Cikal gimana?
1: Payana bantuin ya, Pak Payana aja.
0: Ya udah Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami laku, genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah, sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya?
2: The film, Mas. Iya, betul.
0: Iya. Jadi, sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih, Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack, tuh berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih. Gitu berarti ya?
1: Iya. Yeah. Mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh, dia kenal tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang, here we go.
3: Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yes. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya, Strip 457 dengan lagunya sang pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang, ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas terhasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main. Berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu sendiri tuh Avengers. Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit
0: itu. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Okay. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Bakatin.
0: Katanya

0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal, salam dari Bintaro Jai, salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayak Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya.
1: Iya, co-producer, co-director film.
0: Wih deh, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Kafein.
0: Oke.
1: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, oke. Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Mm. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya,
2: produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak, Mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga diri aja, Mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung. Kan,
2: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus, ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
2: Wah, Mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
0: Yeah.
2: Kalau misalnya kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya. Kan ada yang baper sih alhamdulillahnya ya. Gak ada yang baper, jadi kayak gimana bercandanya.
0: Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka. Tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja, Mas. Maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu, Kang?
2: Beneran. Jadi kayaknya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Oede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami udah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin, Mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, kisah aku, segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini.
0: Ini.
2: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Jadi, beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, ciri-nya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena ya.
0: Tapi si materinya enggak dipegang sama strip tuh.
2: Enggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
0: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya. Dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayak ini part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu.
0: Akhirnya
2: perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Oh iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah karena Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November, yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang?
1: Gimana paling jelas mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh baru belum, video lirik mas?
2: Belum.
0: Oh video lirik? Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah itu dikepoin ya, jangan lupa. Dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini. Sambil ngopi-ngopi sama santai sama. Tadi
2: sama-sama Kang, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: Nah, namanya menarik. Nama teknologi. Ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke. Oke, okay, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya. Disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, okay, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu. Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Jumat 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan penyelam gabungan Basarnas di dalam kapal, sementara 5 lainnya ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kurnai Sentosa dan Sandurian. Seluruh jenazah kemudian dievakuasi untuk menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan ini, hingga hari ke-13 operasi SAR, total 160 korban sudah ditemukan dari 243 orang yang tercatat dalam manifest. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia, sementara 83 korban lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR masih melakukan penyelaman, penyisiran di permukaan dan pencarian maksud kami dengan dukungan udara. Kita lanjut ke informasi yang berikutnya, teman Bro 2. Isyana Sarasvati dan band metal Saint Loco terpilih menjadi aksi pembuka di konser Avenged Sevenfold di Jakarta International Stadium pada 10 Oktober 2026. Dua penampil asal Indonesia itu dipilih langsung oleh Avenged Sevenfold untuk tampil dalam konser tersebut. Konser ini menjadi kembalinya Avenged Sevenfold ke Indonesia setelah terakhir tampil di Jakarta pada Mei 2024. Band asal California itu akan menggelar konser bertajuk Spectacular Stadium Show Where the Bats Ascend. Avenged Sevenfold sebelumnya mengumumkan rencana konser di Indonesia pada Maret 2026. Konser di JIS ini menjadi bagian dari rangkaian kembalinya mereka ke Indonesia yang punya sejarah panjang dengan band tersebut sejak konser pertama pada 2007. Teman Bro 2, sekian Info Bro 2 pada malam hari ini. Dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

0: mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Kak Adam, cepetan dong mulai siarannya. Aku nungguin nih. Adam.
2: Iya, ini gue siaran. Adam here, teman bro 2. Malam ini lo bakal ditemenin sama gue dari jam 8 ini sampai dengan jam 11 malam. Sesuai janji gue kemarin, teman bro 2, gue balik lagi menemani malam hari lo. Gimana kabarnya malam hari ini, teman bro 2? Semoga lo dalam keadaan sehat walafiat ya, teman bro 2. Walaupun sudah malam gitu, tapi tetap harus semangat gak sih? Gak harus sih sebenarnya. Ya kadang kita butuh juga bermalas-malasan. Apalagi kalau besok udah weekend ya teman bro 2. Enaknya tuh memang bersantai-santai. Oke deh kalau gitu malam ini kita bakal bersantai-santai bersama aja. Kalau gitu gak perlu terlalu seru-seruan ya. Kita bakal ngebahas soal perfilman nih di jam 8 ini. Seperti biasa teman bro 2, di obrolan komunitas jam 8 hari Jumat itu adalah kita ngomongin soal komunitas film atau dunia film pada umumnya teman bro 2. Ada film-film, ada beberapa film nih yang jadi perhatian gue belakangan ini yang bakal kita obrolin bersama di malam hari ini. Tapi nanti teman bro 2, setelah lagu-lagu enak yang mau lewat berikut ini, ada Trove Sivan dengan Angel Baby.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kalau tadi gue udah ngasih tahu kalau ada beberapa film yang lagi menarik perhatian gue nih, teman Prodo. Salah satunya adalah film karya anak-anak ITB. Meong judulnya, teman Prodo. Meong. Jadi film ini, film pendek karya kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Liga Film Mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau LFM ITB ya, yang sukses mengukir prestasi di festival internasional. Jadi film itu berhasil menyabet penghargaan Most Inspiring Film Award dalam ajang Nexin Kids and Youth Film Festival 2026, teman Prodo. Jadi di film ini itu menceritakan tentang seekor kucing kampus yang menemani seorang mahasiswa gitu dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Premis sederhana tapi maknanya dalam. Kadang memang kehadiran seseorang atau sesehewan apa sih sesehewan maksud gue kehadiran sesosok itu tuh bisa berarti besar banget, teman berdua. Bahkan hadirnya kucing kampus aja ini bisa jadi penyemangat, bisa jadi tempat curhat. Lo pernah gak sih ngalamin dimana lo stres, lo pusing gitu, terus lo lagi duduk di suatu tempat terus ada kucing yang nyamperin lo, kayak ngeliatin lo, ngedengerin lo ngomong. Walaupun gue yakin kucingnya gak ngerti, tapi itu udah lumayan mengobati gitu, meringankan beban lo. Lo pernah gak ada di situasi kayak gitu, teman berdua? Kalau gue pernah banget lagi. Coba kasih tau gue cerita lo soal kucing. Bukan soal kucing, soal sesosok yang menemani lo. Bisa kucing, bisa ikan, bisa kura-kura, apapun ya, teman berdua. Kasih tau gue di 0811 111 5 triple 2 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Boleh juga, teman berdua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Omay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi Wayang Golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman berdua siapa di sini yang dulu nonton film The Intern? Yang film tentang kakek-kakek 70 tahun yang kembali ke dunia kerja sebagai internship teman berdua. Itu film kocak banget, lucu, tapi menyentuh banget juga teman berdua. Dan sekarang kabar baiknya adalah film The Intern ini bakalan rilis versi Korea dan segera hadir di bioskop Indonesia ini mulai 30 Oktober 2026 mendatang. Ini bisa jadi ide jalan-jalan lo nanti di akhir bulan Oktober, teman berdua. Dan film remake tersebut itu memasang aktor senior nih, ada Choi Min-sik sama Han So-hee sebagai dua pemeran utama. Jadi ini ceritanya berpusat pada Ki-ho, pria berusia 37 tahun yang kembali memasuki dunia kerja melalui posisi sebagai intern atau magang, yang kemudian bergabung dengan perusahaan rintisan di bidang fashion, teman berdua, yang berkembang cepat sejak berdiri 3 tahun sebelumnya gitu. Jadi premisnya kayak gitu, teman berdua. Ceritanya kurang lebih mungkin sama dengan sentuhan-sentuhan khas Korea tentunya, yang gak pernah gagal bikin kita terhanyut dalam filmnya.

enggak sih? Gimana nih teman Bro 2, menurut lo ini ide yang bagus atau enggak untuk nge-remake film The Intern pakai versi Korea? Kalau menurut gue sih harus gue tonton, jujur. Kasih tau gue dong di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di area-area digital, boleh juga nih teman Bro 2. Sekalian gue mau tahu siapa aja yang lagi dengerin gue siaran malam hari ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodia FM teman terbaik kamu, teman Prodia Herjunot Ali ini ikut menanggapi ramainya respon netizen soal film 5 cm Revolusi Hati. Kalau lo udah lihat teaser yang dirilis sama film ini teman Prodia, lo pasti ada banyak hal yang mengganggu pikiran lo, sama kayak gue teman Prodia. Gue berharap bisa nostalgic dengan salah satu film yang bikin gue kecanduan naik gunung jujur. Walaupun gue gak sempat ada di masa-masa FOMO itu ya teman Prodia. Jadi gak setelah nonton 5 cm terus gue ke gunung pakai sepatu basket terus diturunin sama ranger, enggak ya. Tapi jujur itu beneran viral dan banyak yang melakukan hal itu teman Prodia. Yang pendaki-pendaki FOMO udah sampai di Ranukumbolo mau naik ke Mahameru ke puncak terus diturunin ranger. Karena apa? Karena pakai sepatu basket yang bener aja itu pasir. Tapi teman Prodia, si Herjunot Ali ini ngomong kalau misalnya pasti sesuai, tenang aja. Tonton kalau udah tayang, ceritanya tentang gue waktu SMP pas sebelum jadi Andy Warhol katanya. Kata si Herjunot lewat Instagram story-nya. Tapi teman Prodia, jawaban itu ternyata malah bikin penasaran terhadap cerita Zafran saat masih SMP nih. Pasalnya si karakter yang sebelumnya identik dengan sosok pendaki 5 cm ini bakal diperlihatkan sisi-sisi yang jauh lebih muda dan kontroversial sebenarnya teman Prodia buat netizen ya. Kata netizen ya ini teman Prodia, karena banyak hal nih teman Prodia, dari mulai soal anak SMP naik jalan-jalan naik kapal kayak enggak relate, enggak napak gitu kata netizen. Ada juga yang mempermasalahkan soal lagu Hip Dude yang muncul di teasernya. Katanya vibesnya enggak 5 cm banget. Jadi banyak banget nih komentar-komentar dari netizen. Tapi kalau gue sendiri ya worth to try lah, karena ini salah satu film yang menurut gue paling berkesan buat gue teman Prodia. Jadi gue akan tetap nonton. Kalau lu gimana teman Prodia?

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, lo pernah gak sih ngerasain yang namanya tuh bete, kesel, sebel, emosi membeludak, teman Produ? Karena apa? Karena misalnya lo lagi jalan pulang terus nabrak lobang. Aduh, itu bete banget lagi, teman Produ. Atau nih malam-malam gini, teman Produ di jalan, kok ini gelap banget jalan, kayak gak ada lampu. Apakah Thomas Alva Edison menemukan lampu tapi tidak digunakan? Nah, kalau lagi ngerasa kayak gitu, teman Produ, sekarang itu lo gak perlu bingung lagi, gak perlu pusing-pusing harus cerita ke siapa, teman Produ. Gak usah lagi ngoceh-ngoceh di internet, di media sosial. Karena apa? Karena sekarang udah ada namanya program Halo RRI, di mana lo bisa sampein keluhan, aduan, dan juga pertanyaan lo, teman Produ, yang nantinya bakal kita langsung sambungkan, kita teruskan ke pihak-pihak terkait yang bisa memberikan solusi gitu, teman Produ. Dan teman Produ, nantinya juga aduan pertanyaan lo itu bakal kita siarkan di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya, teman Produ. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0815x4200 atau telepon di 0251-8312-450. Lo boleh WhatsApp kapan aja, teman Produ, nanti akan segera kita proses. Tapi kalau misalnya kayak lo WhatsApp jam 11, nggak mungkin kita menghubungi mereka di jam 11 ini juga kan. Kecuali ya, memang urgent banget ya, teman Produ. Kalau itu akan langsung kita sampaikan. Tapi kalau misalnya hal-hal yang perlu proses, mungkin akan kita sampaikan besok pagi. Secepatnya lah intinya, teman Produ. Akan kita sampaikan dan nantinya bakal kita siarkan. Baik aduan lo maupun hasil dari jawaban maupun solusi dari pihak-pihak terkait gitu. Jadi gak perlu pusing lagi, langsung aja adukan ke Halo RRI. Halo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Kavaleri Gendarus Gandara, Kombin 0606 Kota Bogor, mengucapkan selamat hari jadi RRI Kota Bogor ke-81 tahun. Semoga RRI Kota Bogor tetap solid, tetap kuat, tetap memberikan hal yang positif kepada warga-warga Bogor. Sekali di udara, tetap di udara.

Temen bro dua, lo pernah gak sih kepikiran kalau misalnya sekarang nih temen bro dua ada pergeseran temen bro dua. Jadi tadi gue lagi nge-scroll Instagram ya, dan tiba-tiba nih temen bro dua gue dapat satu reels yang dia menceritakan soal how the internet kills local legend, temen bro dua. Dan hal ini jadi masuk ke kepala gue ya. Jadi gue kepikiran gitu, gue mengingat-ingat kalau dulu tuh gimana gitu. Jadi apa sih maksudnya? Jadi gini teman berdua, dulu tuh di skala kecil kayak sekampung, sesekolah, sekota atau sesirkle gitu, selalu ada orang yang jadi quote-unquote legend, teman berdua. Entah itu paling jago main gitar, paling lucu satu circle, atau yang paling stylish di antara teman-teman yang lain. Dan itu aja sebenarnya udah cukup buat bikin orang itu diakui, dinotis, dianggap keren gitu sama komunitasnya sendiri ya. Tapi sekarang teman berdua, titik acuannya tuh udah geser total. Kita nggak lagi ngebandingin satu orang dengan orang-orang yang ada di lingkungannya, tapi kita ngebandinginnya sama top 0,01% orang paling berbakat seplanet bumi yang muncul di mana? Di FYP kita tiap hari. Itu juga yang bikin standar keren itu jadi warped, teman bro dua. Jadi bengkok karena skalanya udah bukan lokal lagi tapi global gitu. Belum lagi algoritma yang cenderung menyeragamkan semuanya gitu. Jadi tren kecantikan, gaya berbusana gitu, gaya berpakaian, terus humor, semuanya tuh seakan-akan diatur sama yang namanya algoritma. Lo ngerasa gitu juga gak sih teman bro dua? Di seluruh dunia gitu, jadi cenderung sama, monoton gitu. Jadi keunikan-keunikan lokal yang aneh, yang autentik gitu sebenarnya punya value sendiri, malah sering tenggelam atau maksa menyesuaikan biar bisa bersaing dan dapat atensi. Kalau lo ngerasa kayak gitu juga teman bro dua, coba kasih tahu gue pengalaman lo di 0811 111 522 atau lewat Twitter live chat yang ada di area digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami

0: untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, kalau tadi kita udah ngomongin soal internet yang bisa bikin legenda lokal itu pelan-pelan hilang, teman Prodio. Sebenarnya ada 3 hal nih yang menurut gue bisa menjadi alasan utamanya gitu. Jadi poin pertama adalah pergeseran titik acuan, teman Prodio. Atau bahasa kerennya itu Warped Reference Point. Coba deh lo bayangin, dulu tuh buat jadi yang terbaik, quote-unquote ya, lo cuma perlu ngalahin orang-orang di sekitar lo aja. Jago gitar dikit, udah dibilang si paling anak band yang ditunggu-tunggu manggungnya gitu, manggung ala-ala. Jago bikin orang ketawa dikit, udah dibilang udah jadi paling lucu satu angkatan. Radius perbandingannya tuh kecil, se-RT, sesekolah, segeng, segang gitu, teman berdua. Tapi sekarang, radius itu jadi hilang atau kabur lah ya. Karena apa? Begitu lo buka Instagram atau lo buka TikTok atau lo buka sosial media lainnya ya, short video di Instagram misalnya, teman berdua, lo otomatis ketemu sama orang-orang yang emang literally the best di bidangnya gitu, dari ribuan kilometer jauhnya. Misalnya lo nge-gym, lo ngelihat badan lo udah okay. Terus lo buka Instagram, kebuka lah itu Instagramnya Ade Rai, Instagramnya Deddy Kobusier, jadi berasa kecil badan lo, teman berdua. Gitu, dari ribuan kilometer jauhnya. Itu baru dari negara Indonesia, bisa dari negara-negara lain juga, dari circle yang gak pernah lo temuin di real life, teman berdua. Dan kadang ya, tanpa sadar itu jadi standar baru buat ngukur diri lo sendiri gitu. Jadi bukan lagi gue yang paling jago di antara teman-teman gue, tapi gue kalah jauh sama orang-orang FYP yang gue lihat tadi pagi gitu. Padahal orang-orang itu literally top 0,01% dari miliaran orang di seluruh dunia. Jadi gak fair sebenarnya kalau dipikir-pikir untuk ngebandingin diri kita sama mereka. Lo setuju gak sih, teman-teman berdua?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Memen Muhaimin, anggota DPC Pertuni Kota Bogor, mengucapkan dirgahayu RRI yang ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu mengudara untuk Indonesia, dan harapannya RRI selalu menayangkan acara tentang pendidikan, terus olahraganya pun ditingkatkan. Seperti dahulu ada, kalau di Bogor Persikabo PSP selalu disiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temen bro dua nyambung lagi soal yang tadi. Kalau tadi kita udah ngomongin soal gimana kita nggak ngukur diri sendiri. Sekarang poin kedua nih, soal gimana algoritma itu ngatur apa yang dianggap keren temen berdua. Jadi gini, algoritma itu kan kerjanya nyari pola yang paling banyak disukai sama orang-orang, terus nge-push itu semua ke semua orang dimanapun mereka berada. Dan efeknya, tren kayak cantik, gaya ngomong, cara berpakaian, desain kafe gitu temen berdua, itu jadi kelihatan sama persis. Entah lo di Jakarta, di Bogor, atau di kota lain, di belahan dunia manapun ya temen berdua. Ada yang nyebut ini cultural, gue ngomong apa sih, cultural flattening teman berdua, atau budaya jadi rata, jadi datar, jadi flat teman berdua, karena semua diarahin ke satu bentuk yang sama gitu. Yang karena imbasnya teman berdua ya itu adalah keunikan lokal, logat khas daerah, gaya bercanda yang cuma ngena di circle-circle tertentu, itu kadang jadi samar juga teman berdua. Trend fashion yang sebenarnya orisinil itu jadi keinjek atau malah dipaksa nyesuaiin diri biar sesuai standar yang lagi viral. Padahal yang bikin sesuatu itu menarik justru karena berbeda-beda. Kayak Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu juga.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Udah tahu belum? Selain banyak suku, Indonesia juga punya sekitar 34.000 rumah adat dan 5.327 kuliner khas Nusantara. Kalau kamu sukanya kuliner apa?

Cuman bro, dua kita lanjutin lagi nih. Ini poin terakhir ya. Dan menurut gue ini paling nyesek kalau dipikirin dalam-dalam. Karena kalau poin sebelumnya itu soal siapa yang jadi standar atau gimana budaya menjadi seragam, di poin ini adalah gimana kita ngukur cukup baik itu sendiri, teman berdua. Sekarang ukuran keberhasilan itu bukan lagi orang-orang di sekitar gue seneng gitu, tapi angka, likes, view, followers. Dan banyak penelitian yang menunjukkan kalau angka-angka itu literally bisa naik turunin rasa berharganya seseorang dalam hitungan detik, teman berdua. Value lo diukur sama angka likes di postingan lo. Itu nggak masuk akal sama sekali buat gue sebenarnya, teman berdua. Tapi faktanya itu beneran bikin kita ngerasa kayak gitu. Masalahnya angka itu pada nggak pernah ada habisnya, pada berdatangan terus menerus gitu, teman berdua. Beda sama dulu, waktu standar cukupnya manusia itu, koran kuat cukup, itu masih manusiawi. Lo menang lomba, misalnya antar RT gitu, itu udah bikin bangga, bisa diomongin berhari-hari gitu, teman berdua. Sekarang lo dapet capaian sesuatu di dunia nyata, begitu lo bandingin sama angka-angka viral di internet, rasanya kayak, kok kecil ya? Ujung-ujungnya ya banyak orang yang jadi susah ngerasa cukup, teman berdua. Padahal pencapaian kecil yang sifatnya personal itu tetap valid. Menurut gua itu tetap valid. Tetap berarti buat orang-orang yang beneran ada di sekitar lo, bukan orang-orang yang entah siapa yang ada di Instagram, yang ada di TikTok, yang ada di sosial media apapun gitu. Karena pada akhirnya saat lo butuh orang buat dengerin lo cerita soal keberhasilan lo, soal kesenangan lo, soal kegembiraan lo, orang-orang yang ada di sekitar lo lah yang paling mendengarkan lo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Omay Komarudin, saya aturkan banyak-banyak terima kasih pada RRI. Selamat ulang tahun ke-81. Mudah-mudahan RRI selalu jaya di udara dan program-programnya lebih baik dan bagus. Itu mudah-mudahan RRI bisa menayangkan lagi Wayang Golek yang dulu pernah sering ditayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Temen berdua ada beberapa WhatsApp masuk nih di line WhatsApp kita yang cerita soal pengalaman mereka tentang local legend nih temen berdua. Jadi ada yang pertama dari Rani di Bogor bilang, halo kak, dulu di kompleks gue ada yang namanya Bang Ijal, tukang servis motor yang jago banget main gitar. Jadi tiap malam minggu suka nongkrong sambil main gitar di pos ronda. Satu RW pada dateng dengerin katanya. Sekarang mah orang nongkrong main HP masing-masing. Iya lagi. Walaupun gue tahu hiperbola ya. Gak mungkin satu RW dateng. Kalau satu RW dateng jalanan macet. Itu jatuhnya tablik akbar. Iya lagi, tapi iya banget sih. Dulu tuh ada orang-orang yang kita kenal sebagai yang jago main gitar, yang jago benerin komputer dan lain-lain gitu teman berdua. Yang ngerti banget internet. Kalau sekarang lo internet, yang ngerti banget gadget. Kalau sekarang lo bingung dikit tanya AI gak sih? Jadi gak tanya ke dia lagi. Dan itu sedikit banyak mengurangi menurut gue ya value kita sebagai manusia gak sih? Manusia yang komunal, manusia yang berkomunitas, manusia yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya gitu teman-teman juga. Terus ada juga WhatsApp dari siapa nih? Dari Bimo yang bilang, gue inget zaman SMA ada satu perempuan yang namanya paling harum satu sekolah gara-gara jago ngedance. Tiap acara sekolah dia pasti tampil. Kalau sekarang coba deh, langsung kekubur sama reels dancer-dancer FYP katanya. Aduh iya banget lagi. Itu dancer-dancer di Instagram, di TikTok, gokil-gokil. Tapi ya, teman berdua, skena-skena breakdance gitu teman berdua itu malah ketimbun gitu. Yang menurut gue jogetannya, tariannya, dance-nya itu lebih oke sebenarnya daripada dance-dance TikTok. Bahkan ada beberapa teman gue yang di skena itu ya, teman bro di skena breakdance, justru malah menemukan kalau misalnya dance-dance di TikTok malah diadaptasi masuk ke dalam skena breakdance. Aneh banget. Harusnya kebalik ya sih. Lanjut lagi teman bro, ada WhatsApp terakhir ini dari Fajar di Bogor. Katanya kembang desa versi kampung gue itu dulu namanya Kanadia, anak Pak RT, cantiknya legendaris. Sampai ada yang PDKT jauh-jauh dari kampung sebelah. Kalau sekarang mah standar cantik udah beda. Semua diukur kayak artis Korea atau enggak seleb-seleb di IG gitu, kata si Fajar. Aduh, relate banget sih sebenarnya. Tapi kalau gue pribadi, gue tuh mungkin tipe manusia yang mudah merasa cukup ya. Gue kalau ngelihat perempuan cantik ya udah gue akan langsung bilang ih cantik gitu. Gak lagi gue banding-bandingin dengan siapa. Gak penting teman berdua. Kalau di mata gue cantik. Begitu juga dengan ganteng. Begitu juga dengan jago main musik. Jadi sebenarnya kita sendiri juga punya kontrol teman berdua untuk mengatakan cukup. Kalau menurut lo gimana teman berdua? Coba kasih tahu gue di 0811-111-5222. Masih ada 20 menit terakhir kebersamaan kita di malam hari ini sebelum nanti kita masuk ke jazz music di jam 11. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Ada Sandiwara Semu dari Rumah Sakit. Enjoy.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman berdua udah 5 menit terakhir kebersamaan kita. Itu artinya gue juga udah harus pamit nih teman berdua dari ruang dengar lo. Dan seru banget tadi kita ngobrolin soal how the internet kills local legend, teman berdua. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune. Buat lo yang udah tadi bercerita juga teman berdua, ada Rani, halo Rani, ada Bimo, ada Fajar gitu. Terima kasih banyak udah sharing malam hari ini. Seru banget obrolan kita malam hari ini. Menurut gue ini self-claim ya. Tapi semoga menghibur, semoga bisa menjadi teman perjalanan, teman istirahat, teman waktu senggang lo, teman waktu nugas lo, dan lain sebagainya ya teman berdua. Pokoknya jadi teman lo di malam hari ini lah ya. Oke deh kalau gitu gue Adam pamit dari ruang denger lo. Satu lagu terakhir sebagai lagu penutup, ada Kahitna dengan Titik Nadir. Enjoy, bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: yang baru di Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Harus apa sih?
1: Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara siaran kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum, hai, selamat pagi teman Produa. Kita bersama Rinda Marlita di pagi hari kamu, tentunya di hari Sabtu. Ini hari Sabtu kan ya? Di 26 September 2026. Udah masuk ke hari-hari akhir di September nih teman Produa. Cepat sekali. Nah ya pastinya aku bakalan bangunin kamu dengan lagu-lagu terbaiknya Produa RRI Bogor. Dan nanti juga bakalan ada informasi-informasi, perakiran cuaca juga ada. Makanya nih, ikutin terus rangkaian acara Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kekayaan yang hakiki bukanlah dari banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Nanti siang, jadi kan kita datang ke meet and greet-nya Aliando?
1: Pasti jadi dong. Duh, jangan sampai telat nih.
2: Tapi, itu kan acaranya masih jam sekolah.
0: Alah, udah kabur aja kita pas istirahat. Sekali-sekali gak apalah.
1: Iya sih, Mai. Kan gak setiap hari ini.
2: Enggak, aku gak ikut.
0: Payah kamu, Mai. Udah, kita berdua aja deh, Ras.
1: Oke.
0: Laras, ayo nanti keburu ketahuan guru.
1: Iya, ini juga cepet-cepet kok.
3: Hei, kalian yang di sana, berhenti.
1: Wah, Sar, kita ketahuan.
3: Mau kemana kalian?
0: Kita mau...
3: Kalian mau bolos ya? Keterlaluan. Kalian tahu, dengan bolos, kalian sudah belajar korupsi waktu. Mau jadi apa kalian kelak? Sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar. Sekarang, berdiri di depan kelas kalian.
4: Baik, Pak. Maafkan kami.
5: Hindarilah korupsi, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di sini. Ada Rinda Marlita yang akan menemani kamu di rangkaian Spada. Teman Pro 2, musim pancaroba itu identik sama perubahan cuaca yang cepat banget. Iya enggak sih? Siang harinya panas, ketemu sore dikit hujan, bikin jibruk. Nah, tentunya kondisi ini tuh kadang bikin tubuh kita lebih rentan ngalamin yang namanya batuk, pilek, ataupun tenggorokan yang gak nyaman. Ini terbukti ketika kemarin aku ke puskesmas. mulai gak enak ya teman Pradua ya. Aku pergi ke puskesmas ngantri dari jam 8 gitu kan ya, baru-baru diperiksa tuh jam 8:30-an, dan kata dokternya, ini curhatan dokternya dari pagi, katanya tuh pasiennya kebanyakan adalah batuk pilek, katanya seperti itu. Ada beberapa minuman yang bisa menjadi pilihan untuk membantu meredakan gejala-gejala ringan flu. Yang pertama ada air hangat dengan madu plus lemon. Madu bisa membantu menenangkan tenggorokan, sementara lemon bisa ngasih cita rasa segar. Minuman yang kedua, jahe hangat. Ini jadi salah satu andalan aku. Jahe dikenal sebagai rempah yang punya sifat anti radang dan juga bisa memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Ada juga susu kunyit. Kandungan kurkumin dalam kunyit ini memiliki sifat antioksidan dan juga anti radang. Ada juga teh peppermint. Kandungan mentolnya ngasih sensasi dingin dan juga menyegarkan, sekaligus bikin rasa lega di hidung tersumbat gitu deh. Kemudian yang 5, yogurt plain rendah gula yang mengandung probiotik untuk mendukung keseimbangan bakteri baik di dalam tubuh kita. Yang perlu diingat nih teman Pro 2, minuman herbal bukan pengganti pengobatan. Jika gejalanya makin berat ataupun enggak sembuh-sembuh, sebaiknya langsung konsultasikan dengan tenaga kesehatan.

0: Nak, ayo sini sarapan dulu. Kamu makan sayur ya, biar cepat tinggi dan sehat.
1: Emang kalau mau cepat tinggi dan sehat, harus makan sayur ya, Bu?
0: Iya dong, kamu butuh makan sayur dan asupan makanan bergizi biar nggak gampang sakit. Kalau nggak makan makanan yang bergizi, nanti pertumbuhan kamu nggak maksimal loh, Nak.
1: Oh, berarti Kak Susi sering makan sayur ya? Dia kan tinggi dan pintar.
0: Iya betul, Kak Susi dari kecil udah sering makan makanan yang bergizi. Makanya tinggi, pintar dan juga sehat.
1: Wah, aku juga mau sehat biar bisa main sama teman-temanku.
2: Stunting bisa dicegah. Pastikan anak-anak kita mendapatkan gizi seimbang sejak dini. Masa depan mereka ada di tangan kita. Mari cegah stunting untuk generasi yang lebih sehat dan cerdas. Bersama, kita bisa.

0: Buat kamu yang mau beraktivitas di hari ini, ada baiknya cek dulu deh perkiraan cuacanya untuk edisi hari ini. Jangan sampai acara kamu buyar gara-gara kehujanan lah. Kalau enggak, gara-gara kepanasan. Kayak gitu deh. Seperti apa sih perkiraan cuaca untuk edisi hari ini? Langsung aja yuk kita dengerin perkiraannya. Ini yang diberikan oleh teman-teman aku yang ada di BMKG Jawa Barat dalam Cuhaini.
1: Cuhaini, cuaca hari ini.

0: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Kembali lagi dengan kami, perakiran BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Tentunya dengan informasi perakiran cuaca khususnya untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Sabtu 26 September 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian memasuki sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang namun skalanya lokal atau tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam harinya cuaca pada umumnya diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi. Sementara itu pada dini hari nanti kondisi cuaca diperkirakan secara umum berawan. Sobat BMKG perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada skala lokal dan durasi singkat terutama pada sore hingga menjelang malam hari. Bagi sobat yang akan beraktivitas hari ini tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca dan pantau terus informasi cuaca terkini melalui kanal resmi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Itu dia teman-teman Produa, perakiran cuaca untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Gimana? Sudah mempersiapkan semuanya? Kalau misalnya belum, yuk persiapkan. Karena di hari ini masih diperkirakan akan turun hujan. Jadi persiapan perlengkapan musim hujannya jangan lupa dibawa. Mulai dari jas hujan, payung, sweater, baju ganti, minyak angin, ataupun kantong plastik nih teman Produa buat menyimpan pakaian-pakaian basah ataupun yang mau diganti. Yang penting utamakan keselamatan diri kamu dan juga pengguna jalan lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur kembali mengalami erupsi berulang pada hari Jumat malam 25 September 2026. Dalam rentan pukul 22:15 sampai dengan 23:29 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru ini tercatat meletus sebanyak 6 kali, teman Pro 2. Tinggi kolom letusan bervariasi mulai dari sekitar 300 sampai dengan 800 meter di atas puncak. Pada erupsi terakhir pukul 23:29 waktu Indonesia Barat, kolom letusan mencapai sekitar 800 meter di atas puncak. Dan saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Aktivitas Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 ataupun siaga. Tentunya masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas di sekitaran Tenggara, di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sampai dengan 13 km dari puncak. Warga juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak karena rawan akan lontaran batu pijar. Selain itu, masyarakat sekitar juga diminta mewaspadai awan panas, guguran lava, serta lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Semeru, terutama Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40 ribu sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30 ribu. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak ngedukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi, ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran nggak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak sih kalau misalnya mini drama yang disiarkan di Pro 2 RRI Bogor di setiap hari Sabtu malam itu tuh kebanyakan adalah cerita-cerita dari pengalaman-pengalaman pendengar Pro 2 loh. Nah, jadi buat kamu yang punya pengalaman-pengalaman yang sedih, yang misalnya keresahan kamu yang jadi berat di beban kamu, kamu bisa ceritain di sini, kirimin aja lewat WhatsApp-nya di 0811-111-5222 ataupun nih teman Pro 2, kamu juga bisa kirim ceritanya langsung ke studio Pro 2 gitu deh. Nantinya cerita-cerita kamu mau yang seputaran yang nangis, yang lucu, yang galau, sampai dengan yang bikin bulu kuduk merinding, itu kita olah jadi mini drama gitu teman Pro 2. Seru kan? Jadi kamu bisa mendengarkan cerita hidup aku kalau dibikin mini drama seperti apa ya. Nah, seru banget. Jadi jangan lupa untuk kirimin cerita-cerita kamu lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222.

Tahukah kamu, buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester, yang ditulis oleh Leonardo da Vinci, yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.